kontina kandan hiha. Kialwa nas tengkwishwe namatsatsnya namatsikwa. Daya kontina kandan hiha. Mayuchina de nashwalu de. Shwehe, wintok anak benuk kushwe

0: kayu kiwi cikenya tantuka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kundi ita tanah yubi ta siyu nya sindawi ini nda aku nya do ini kung sindu takwa nukuntu u ta ya cira ko suwira wika wiku cira ntawi ku wabakura ko nya akan dikumani nuntu dikumani inti kuhtundu dikumani inti shantu dikumani nya aku sindu rata rata kwa nukuntu rata kundi tiempo ra iyo kung sindu ta siku nya wa asin ni ku nundu nya sana kundu nya iyo ntu nya yubi yo kupi ini ku kiwi pici tatan tu nya kue kiku
1: experiencia sensorial completa
2: RPG 1100 AM
3: experiencia radiofónica total.